0: DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PBB yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar rupiah, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai Cinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Senang sekali saya Debby Kelmaskosu bersama Anda pendengar, ditemani rekan operator di meja putar pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beragam program acara siaran akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pendengar, dan tentunya kami berharap di hari ini aktivitas yang Anda jalankan benar-benar dapat berjalan dengan baik, dan jangan lupa untuk tetap waspada, tetap menjaga kesehatan dan keselamatan diri Anda. Kabar baik untuk Anda semuanya di hari ini, sehat dan pastinya menikmati setiap tugas dan tanggung jawab yang Anda sementara jalankan. Tentunya kami menemani dan menginspirasi Anda lewat sajian beragam informasi, berita, dan hiburan untuk Anda hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, setelah perbaharuan informasi Anda lewat penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, kembali kami hadir untuk Anda lewat sajian musik dan informasi hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang sementara stijun bersama kami yang ada di lingkungan Kota Tual dan Maluku Tenggara, di pedesaan pelosok sekalipun. Kabar baik untuk Anda semuanya ya. Semoga terhibur selalu bersama kami lewat sajian musik dan informasi.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengan RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan Dilangkur pendengar bersama Anda pagi hari ini lewat sajian musik dan informasi. Dan kembali pendengar, informasi terupdate untuk Anda kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial Bansos sepanjang Agustus 2026. Program ini pendengar ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, sebanyak 6 jenis Bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 Bansos tersebut dengan NIK KTP. Melansir laman Kemensos RI pada Sabtu 2 Agustus 2026 pendengar, seluruh penyaluran Bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Basis data tersebut menjadi acuan tanpa acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Bantuan yang diberikan pendengar tidak hanya berupa uang tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Nah, pendengar, berikut ada daftar 6 bansos yang memang cair di bulan Agustus 2026 ya. Yang pertama, program pertama adalah program Keluarga Harapan PKH. Bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas berat. Yang kedua, pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan non-tunai BPNT atau program sembako. Bantuan tersebut bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan yang ketiga, di sektor pendidikan pendengar, program Indonesia Pintar, PIP, tetap diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini pendengar diharapkan dapat membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Yang keempat pendengar, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK masih diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Melalui program ini, pemerintah menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Dan yang kelima pendengar, Kementerian Sosial juga terus menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan. Program tersebut menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, hingga masyarakat terdampak bencana. Dan yang terakhir pendengar, yang keenam ini, bantuan pangan berupa beras juga masih disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Program ini pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mengacu pada ketentuan pemerintah, seluruh penerima bansos harus berstatus warga negara Indonesia. Mereka wajib memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang valid dan tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Khusus untuk PKH dan BPNT pendengar, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Adapun penerima PBI, jaminan kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap program juga memiliki persyaratan tambahan sesuai tujuan bantuan. Misalnya, penerima PIP harus berstatus sebagai peserta didik, sedangkan penerima bantuan atensi ditentukan melalui asesmen petugas sosial. Cara cek penerima bansos Agustus 2026 pendengar, masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Langkah pertama adalah memasukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai data kependudukan. Setelah itu pendengar masukkan kode keamanan. Kemudian klik tombol cari data untuk melihat hasilnya. Nah, apabila data penerima terdaftar, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan bansos. Selain melalui situs resmi pendengar, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Pemerintah menghimbau masyarakat segera memperbaharui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga. Pembaharuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial setempat, maupun mekanisme usulan yang telah disediakan.
Daftar bansos yang cair masih cair Agustus 2026 pendengar. Program Keluarga Harapan PKH, bantuan program non tunai BPNT, program sembako ya, program Indonesia Pintar PIP, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBJK, bantuan atensi Kementerian Sosial dan bantuan beras pemerintah.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun memantau siaran kami. Masih bersama Debi dan juga rekan operator di meja putar. Kembali perbaharu informasi Anda, info terupdate. Kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Kabupaten Maluku Tenggara berhasil meraih predikat sangat baik dengan nilai A dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH. Capaian ini pendengar menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai peringkat pertama si Provinsi Maluku pada tahun 2026. Pejabat Fungsional Analis Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara, Rahel S. Farfar, SH. Dalam dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa Tual, RRI Tual mengatakan, laman JDIH memungkinkan warga untuk mengakses produk hukum daerah secara gratis kapan saja dan di mana saja. Inovasi berbasis digital ini dinilai efektif dalam memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran portal digital ini pendengar juga berdampak pada penurunan jumlah pengaduan atau konsultasi terkait regulasi. Warga kini memiliki kemandirian dalam mencari literasi hukum tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Target ke depan pendengar bagian hukum berencana untuk terus memperkaya konten JDIH dengan artikel hukum dan memperbaharui data secara rutin. Komitmen ini demi menjaga transparansi informasi bagi seluruh warga Maluku Tenggara.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Tol Dilangkur lewat musik dan informasi. Informasi terupdate kembali kami hadirkan untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Iya, pendengar. Harga bahan bakar minyak jenis Pertamax RON92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026. Penurunan harga tersebut mendapat respon positif dari pengemudi ojek online di Kota Tual karena dinilai sedikit membantu menekan biaya operasional. Pekerja ojek online Nus Indar Jaya Ratu Anak kepada RRI, ia mengatakan penurunan harga Pertamax cukup meringankan para pengemudi ojol meskipun belum selesai dengan harapan. Menurutnya harga Pertamax sebelumnya memiliki selisih sekitar Rp3.000 dengan Pertalite sehingga pengemudi harus mempertimbangkan kembali ketika memilih BBM. Ia menjelaskan penurunan harga Pertamax memberikan pilihan bagi pengemudi ketika terjadi antrian panjang di SPBU yang menyediakan Pertalite. Namun harga Pertamax yang masih relatif tinggi, ini membuat pengemudi harus berpikir dua kali untuk menggunakannya. Ratu Anak berharap harga Pertamax dapat kembali turun sehingga selisih dengan Pertalite tidak terlalu jauh. Dengan begitu pengemudi ojek online dapat memiliki alternatif BBM ketika antrean Pertalite terlalu panjang tanpa terlalu membebani biaya operasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau gitu...

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah bye-bye
1: ya? Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah. Kejar mimpimu. Ingat,

Pendengar, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 4 Agustus 2026 dihimpun dari RI.co.id, Senin 3 Agustus 2026, berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembapan udara 80 hingga 85%. Peringatan dini, pendengar, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan utara Kepulauan Aru dan perairan Kepulauan Sermata Letiwetar serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini pendengar berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi.
1: Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda di tengah di siang ini pendengar. Masih bersama Devi dan juga rekan operator di meja putar bersama Anda. Kembali perbaharui informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Latihan Paskibraka Maluku Tenggara 2026 memasuki tahapan pembentukan formasi. Pendengar, memasuki bulan Agustus, pemantapan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten Maluku Tenggara dimaksimalkan. Pelatih Kepala Paskibraka 2026 Maluku Tenggara, Serka Bambang Hermanto, saat ditemui di sela-sela latihan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara pada Senin pagi 3 Agustus 2026 mengatakan, latihan kali ini memasuki tahap pembentukan formasi pasukan 8 dan pasukan 17. Bambang menjelaskan jumlah anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 sebanyak 30 siswa. Namun yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus nanti sebanyak 29 orang. Hari ini karena seorang anggota Paskibraka Maluku Tenggara terpilih sebagai Paskibraka Provinsi Maluku yang akan bertugas di Ambon. Dijelaskan pemantapan latihan ini dilakukan oleh 6 orang pelatih yang berasal dari TNI maupun Polri, yakni 2 personil TNI Angkatan Darat, sementara pelatih dari TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut masing-masing 1 orang, dan 2 personil kepolisian diantaranya seorang polwan. Kenam pelatih memaksimalkan gembelengan kepada para siswa yang dinyatakan lolos seleksi pada beberapa waktu lalu. Pelatih Kepala Paskibraka tingkat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 menambahkan, anggota Paskibraka tahun ini semuanya berasal dari daratan Ki Kecil. Sementara itu, anggota Paskibraka Maluku Tenggara berhasil lolos di tingkat provinsi, yaitu siswa SMA Negeri 2 Maluku Tenggara atas nama Muhammad Bagas. Lebih jauh dikatakan, setelah pembentukan formasi, latihan akan memasuki pemantapan dengan personil TNI dan Polri yang tergabung dalam Paskibraka tahun 2026. Diharapkan seluruh proses dan tahapan latihan berjalan lancar sehingga pelaksanaannya di tingkat di tanggal 17 Agustus 2026.

0: banyak pepatah yang bilang.
1: Baik pendengar setia ritual dimanapun Anda bersama kami saat ini, sajian lagu-lagu hiburan menemani Anda, kami akhiri untuk Anda dan kembali hadir untuk Anda pendengar lewat Welpan Banan. Seperti biasa, sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita satu jam ke depan pendengar, hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya Debi dan juga rekan Titus Sailolin bersama Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, masih terus stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, karena

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Pendengar setia RRI dimanapun memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat Welban Banan, total rasa 1 jam terlewati pendengar. Kami akhiri untuk Anda, dan kembali perbaharui informasi Anda pendengar bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru.

Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir, dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilori.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Michel.

0: akhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: dan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Buskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah Mas Dati sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya tahu agak waktu final, soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, Mas?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Beberapa topik diantaranya yang akan kami hadirkan hari ini adalah pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Kemudian ada juga topik Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar pada 2030. Kami juga akan hadirkan informasi tentang percepatan penanganan kekeringan di beberapa daerah, serta rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, dan Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun tanggapan di WhatsApp kami 081-399-399-888. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.com. RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami mulai Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Meski tercemar, Teluk Ambon tetap menyimpan potensi wisata diving yang menggiurkan, termasuk di bawah Jembatan Merah Putih. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
2: Pendengar dan pemirsa RRINET, jauh sebelum Teluk Ambon menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi, para naturalis Eropa menyebut perairan ini sebagai salah satu laboratorium laut tropis paling mempesona. Airnya bening, terumbu karangnya berwarna-warni, dan ribuan spesies laut hidup berdampingan. Padang mamun dan hutan mangrove masih sangat luas, menjadi habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut. Naturalis asal Inggris Alfred Russel Wallace menggambarkan Teluk Ambon sebagai salah satu perairan tropis terindah di dunia. Dengan kekayaan karang, ikan, dan moluska yang luar biasa, di mana ia melihat dasar lautnya dipenuhi hamparan terumbu karang, spons, anemon laut, dan berbagai organisme laut berwarna-warni. Ikan-ikan biru, merah, dan kuning berenang di sela-sela karang, sedangkan ubur-ubur transparan berwarna jingga dan merah muda mengapung di permukaan. Namun dampak dari pencemaran, sedimentasi, dan tekanan pembangunan membuat Teluk Ambon kehilangan pesonanya, termasuk ekosistem sumber daya perairannya. Meski demikian, para penyelam menyebut sedikitnya masih tersisa 8 spot diving yang menarik walau mengalami degradasi. Sebagaimana disampaikan fotografer bawah laut Bripka Cika Fidya dan ketua Guide Maluku Afrikasikal.
3: Ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah. Dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi Dive Guide. Kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.

0: nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pro 1 RRI Tual kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Masih bersama Debi dan rekan Petu Sailoli di meja putar pendengar. Dan untuk kebersamaan kita selanjutnya di siang ini menemani aktivitas Anda pendengar, kembali hadir untuk Anda Pro Dangdut.

Pendengar setia dari Tual dimanapun Anda memantau siaran kami, kembali kita berjumpa lewat Rodangdut untuk edisi siar hari ini. Sisi pertama akan ditemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kesempatan bagi Anda silakan yang mau bergabung bersama kami, layanan interaktif kami 0813-549-5875. Untuk Anda, ada beberapa pilihan lagu dangdut pilihan akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat siang untuk Anda pendengar yang begitu mencintai dangdut, yang selalu aktif untuk bergabung bersama kami. Mama Inggi, gimana kabarnya siang hari ini? Semoga kabar baik ya. Dan juga untuk yang punya key besar, ada Bung Ferry dan juga ada Nesya. Selain itu juga untuk Anda pendengar, ada Ibu Tuti juga ya, ada juga Bung Bravo dan juga yang punya Ayah Dola ya, Bung Kace. Semua deh yang tidak sempat Bibi sebutkan satu persatu, yang sementara Stay June, yang sudah disebutkan namanya pasti lagi senyum-senyum manis ya. Jangan saja senyum, tapi juga Bibi berharap bisa ikut berpartisipasi di saat ini di 0813-549-5875. Baik pendengar, sebelum kita layani untuk yang mau bergabung bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Ayu Ting Ting ya, Mikirin Kamu, untuk menemani Anda yang sudah bergabung bersama kami lewat Prodangdut di sisi yang ini.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan

Pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat Prodangdut Edisi hari ini untuk sesi pertama. Sayang sekali karena waktu membatasi kebersamaan kita, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami akhiri dan kembali perbaharuan informasi Anda bergabung bersama Pro 1 dari Ambon. Kita ikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau.

0: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, Nala Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau, edisi Selasa 4 Agustus 2006. Bersama saya Maisara. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penempatan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tetap harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak mengurangi semangat nasionalisme ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mendorong ASN dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan, koordinasi antara BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik, sehingga berbagai kebijakan nasional selalu direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi.
1: Kebijakan nasional kita sambut baik, termasuk saat ini soal BKN dengan LAN, dengan Denpan, relasi dengan pemerintah daerah cukup bagus. Hampir semuanya kita.
2: Sarbin menjelaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit yang transparan dan berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN. Meski demikian, terkait kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Menurut Sarbin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Kira negeri ini, bangsa ini bagus kalau keluarganya bagus. Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan. Karena kalau keluarganya sudah bagus, sama masyarakatnya bagus.
2: Wakil Gubernur juga menambahkan, selama ini pemerintah daerah juga telah melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan dengan keluarga, meski belum diatur secara khusus dalam regulasi nasional. Namun demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme ASN. Menurutnya, apabila negara membutuhkan seorang ASN bertugas di daerah lain, maka penugasan itu tetap harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Sarbin berharap apabila kebijakan tersebut nanti

0: diberlakukan secara nasional. Pelaksanaannya tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan keluarga ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
2: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, saudara. Tiga lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate masuk target Satlantas Kota Ternate untuk dilakukan penertiban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasatlantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
4: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk di sub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh, dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit itu umum sama kan, yang pas tanjakan lagi kan, itu kan mengganggu banget kan, apalagi kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah, satu-satu kita tindak lanjutin.
3: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Irwan Zailani tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Ribu Pulau Forwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia, Tuli Langgar pendengar kembali menyapa Anda setelah kita ikuti informasi Skor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara pendengar lewat Lintas Seribu Pulau pendengar. Saya Debi dan juga rekan operator di meja putar ada rekan Petu Sailolin, Pro 1 RRI Tual kembali hadir untuk Anda. Pro Dangdut sesi kedua. Iya, pendengar masih kami buka ruang bagi Anda yang mau menyampaikan salam dan ingin merequest lagu favorit Anda di 0813 549 5875.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio. Betu Sailolin, operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan di acara dangdut ini kami mengundang Anda di 081354958875 di 081354958875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami di Pro Dangdut pada siang ini. Dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda di siang ini. Walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk melakukan segala aktivitas kita di pagi hari hingga siang jelang sore ini. Dan sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Ada teman kita.
0: Iya, dengan Nesha ya, di Kayu Besar.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Nesha di Kayu Besar?
1: Baik saja kakak.
0: Iya, ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Helena, Salah Apa Aku, Hesti, Klepek-Klepek, Inul Daratista, Gelora Cinta, dan Irwan DA, Haruskah Berakhir, dan Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi. Halo.
1: Ya. Ya, sakit gigi saja,
0: Kak. Iya, silakan.
1: Yang paling pertama buat Ibu Cantik yang putus pada siang hari ini. Terus buat Ibu Tuti, Mami ini. Bu Tuti di luar, Bu Rafa. Iya, makasih buat kamu.
0: Iya, terima kasih juga buat Nesha dan keluarga besar di Kayu Besar sana. Semoga sehat selalu dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tual untuk mengikuti semua rangkaian acara kami. Iya. Masih di Pro Dangdut pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958875. Iya, sebelum Nesha ada juga yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut Pro 1 RRI Tual.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak. Dance while the record is playing. DJ like something hard.

Iya, pendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami persembahkan untuk Anda di siang ini. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Anda juga bisa kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, di 081354958875. Kami undang Anda di 081354958875, kita bergoyang dangdut di siang jelang sore ini di Pro 1 RRI Tual. Ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami persembahkan dan menghibur Anda di siang ini. Inul Daratista, Mawar Putih, Ike Nurjana, Gerimis Mengundang, Irwan D.A., Haruskah Berakhir. Ada lagu Ambon, Caca Kerudung Biru, dan Muhsin Alatas, Untukmu Wanita. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, program 1 RRI Tual. Iya, kami ajak Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, kami mengundang Anda pendengar

0: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena ketombong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap detik

0: RRI Aktual.
1: Selamat sore pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di sore ini. Perlindungan anak di ruang digital perlu jadi gerakan bersama. Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara bersama. Penegasan tersebut mengemuka dalam dialog pagi Pro 1 RRI Ternate mengenai perlindungan anak dan pendidikan inklusif. Dialog menghadirkan anggota DPD RI Hasbi Yusuf, Kepala DP3A Ternate Marzori S. Amar, serta Ombudsman Maluku Utara. Ketiganya membahas tantangan perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan pendidikan inklusif di Maluku Utara. Hasbi Yusuf menilai persoalan perempuan dan anak masih dipandang sebagai program sektoral, bukan kepentingan strategis pembangunan nasional bersama. Menurutnya, meningkatnya kasus kekerasan memerlukan perubahan cara pandang melalui gerakan moral dan kebijakan perlindungan anak berkelanjutan. Hasbi menekankan pentingnya pengawasan penggunaan ruang digital oleh anak melalui pendampingan keluarga secara konsisten setiap hari bersama. Ia juga mendorong penguatan literasi digital, penyediaan ruang ramah anak, serta sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepala DP3A Kota Ternate, Marjori S. Amar, mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 22 kasus, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 28 kasus di Kota Ternate. Mayoritas kasus berupa kekerasan seksual, perundangan, dan kekerasan fisik terhadap anak yang membutuhkan penanganan serius semua pihak terkait. Hasil pendampingan menunjukkan banyak kasus dipengaruhi pengguna media digital tanpa pengawasan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Marjori mengatakan DP3A membentuk forum anak, edukasi teman sebaya, serta sosialisasi pola pengasuhan kepada seluruh orang tua. Program tersebut diperkuat melalui edaran jam malam anak bersama pemerintah keluarga, sekolah, dan kepolisian di Ternate. Sementara Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Nurul Fazri Husin, menilai perlindungan anak dan pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan regulasi di daerah sehingga sekarang, dan menurutnya belum terdapat peraturan daerah khusus mengatur perlindungan anak digital maupun penyandang disabilitas di Kota Ternate. Nurul menyebut dari 517 satuan pendidikan, sekitar 40 sekolah telah mengikuti bimbingan teknis pendidikan inklusif di Maluku Utara. Para narasumber mengajak masyarakat mendampingi anak menggunakan handphone serta melaporkan pelanggaran kepada instansi terkait maupun ombudsman.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas,

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi, ada dua bibit siklon tropis BMKG waspada ombak setinggi 4 meter di RI. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra dalam keterangan di Jakarta Selasa mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SLW. Agi menjelaskan keberadaan dua bibit siklon tropis tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan kecepatan pola angin di perairan Indonesia bagian utara dan selatan. Pola angin di wilayah utara bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan hingga 27 knot, sedangkan di wilayah selatan bergerak dari timur hingga tenggara mencapai 38 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafuru. Dinamika pergerakan angin ini memicu gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan seperti Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Boni, Laut Banda, hingga Pasifik Utara Papua. Sementara itu, gelombang tinggi pada kisaran 2,5 hingga 4 meter berpotensi melanda Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, serta Samudra Hindia Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Agi, BMKG memperingatkan bahaya gelombang tinggi terhadap risiko keselamatan pelayaran mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo skala besar. Untuk itu, masyarakat dan nelayan yang bermukim serta beraktivitas di sekitar wilayah pesisir diimbau untuk selalu kewaspadaan ekstra terhadap potensi cuaca buruk tersebut.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan.

81 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Selamat sore pendengar. Iya, di Diskominfo waspada ada 12 hoaks terkait Papua pada Januari hingga Juli 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat sebanyak 12 hoaks dan berkaitan dengan Papua beredar di ruang digital sepanjang Januari hingga Juli 2026. Sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kepala Diskominfo Papua, Jiri Agus Sudianto di Jayapura, mengatakan penyebaran informasi palsu atau hoaks masih menjadi ancaman serius karena berpotensi menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah. Menurut Jiri, sejumlah hoaks yang beredar mencakup isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, akun media sosial palsu yang mengatasnamakan gubernur dan wakil gubernur Papua, hingga informasi pelayanan publik yang menyesatkan. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperkuat pemantauan ruang digital, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar, serta meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih informasi. Dia menambahkan setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga ruang digital tetap sehat dan biasakan melakukan cek fakta agar penyebaran hoaks dapat dihentikan.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta.
0: Iyalah, masa Mama Gaby bisa jadi mau batanam.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Iya, selamat sore pendengar. Kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami hadirkan Iwar VVFA di edisi siar Selasa 4 Agustus 2026.

Wakil Wali Kotua Nawatun Rehe Bimbingan Teknis Rapakuat Hirwan Penyulu Naa Kotua Fo Rangela Krehe Nuhu Tanat Enho Radad Rehe Ketahanan Pangan Nuhu Ngutanat Denkot Nan Otrehe Lur Balrayat Na Kecamatan Nuhu Yut Elat Kabupaten Maluku Tenggara Rabo'o Oran Kabe Hormat Verang Waring Imbisa Ibar ibakat enhob ibar untunan liyan entab di duhu kilkilun lerwahan i NB Fowan barin RRI tua mau kumafadukung enhobi aures delsoin itfatlin ibar hinkanimun.

Wakil Wali Kotua Nawatun Rehe Bimbingan Teknis Rafa Kuat Herwan Penyulu Naa Kotua Fo Rangela Krehen Hutanat Enho Radad Rehe Ketahanan Panganhu Wakil Wali Kotua Toran Amirumra Nawakil Rehe Wali Kotua Toran Ahmad Yani Renuat Navosak Enho Nawatun Fo Resmi Rehe Lidar Bimtek I Fora Fakuat Rehe Hirwan Penyulu Naa Radukung Program Strategis Kemenpan Enho Pelatihan Rapak Aplikasi Poligon Enho Ni Tujuan Radad I Fora Fakuat Penyulu Naa Rapak Aplikasi Poligon Fo Rangela Kuvee Yab Wai Pertanian Fona Jamin Rehe Wer Benau Won Rafaliak Enho Mempangan Lokal Fobok Rumrana Narvukne Penting rehe ia ranem lintas sektor fora fayak program bantuan pusat enhov ralayan lor balrayat kotua enhov tuntunan. Enhov rali iklan rehe ron alidar i won pelatihan rapak aplikasi poligon enhov rangelak nuhu tanat enhov akses elektronik bantuan kubni envelt ni tujuan strategis fora fayak hirwan penyulu. Orang elak nuhu tanat pertanian fo najamin rehe benau won enbal enhov enlidian. Ngutanat den kot-kot nan otrehe lor bal rayat na kecamatan Nuhuyut Elat Kabupaten Maluku Tenggara Rabu Oran. Ngutanat den kot na tingkat agenan otrehe lor bal rayat rafahang ngutanat na pasar meski bon di enan laai. Feri lor bal rayat elat en ina farmai na oho program halo RRI IDN. Ina deng rehene stok ngutanat na agen BL Revo bus waktu lor bal rayat rafosak fo rahau kravivha. Den ina nuang remo lor bal rayat terlihat ngutanat na oho jalur liian meski bong ngutanat ini enan laai. Vo oran lur bal rayat nan tababel daftar hal rahai ham ngutanat utin lean rehe ia berna lur na anu Maluku Tenggara i radeang rok. Molur hovel tera mengakne ngu lean den i na masuk agen bo nadok mananat na wed. Molur bal rayat rinsus na arayu atvel ngutanat norang ni enan en ratetapkan. Ngutanat na anuhuyut bontu brevo kebutuhan uliaan na didrin rahan rehe utin tapak fo tafveak ne tada dimencar mutun leran. Ngutanat denkut rehe i inafarehe dampak na atabatuk seng laai utin ngutanat i ni enan laai. Lur bal rayat rafrawai kubin huna oho dinas perindustrian enho perdagangan poras batang fo tuntunan rehe. Naar hai ham ngutanat fo pasokan ngutanat bersubsidi i fo tuntunan nasvak famhe sulur bal rayat endir hak fo raterim. Ivar inam erentav RRI tua.

Camat Nuhuroa Oan Timuratan Irwan Raharusun Inefarmai Rehene Duan Hir Bora Berjuang Non Rafiang Rehe Pelayanan Ken Sane Senang Enhov Naba Fawalean Velur Bal Rayat Nadeang Rehe Naoho Dialog Maluku Tenggara Iden Inanarne Pelayanan I Administrasi Won Surat Searne Rekomendasi Te Surat Pengantar Raharusunanarne Kecamatan Huro Oan Timuratan Velte Niperan Naa Naarali ikne raot dad na tingkat ohoy fo tata kelola kubni i tetap leran naba en hokbuk. Dada den ibo wang ta berhe kecamatan Nuhuro Oan Timuratan ra berjuang na ara dukung program kubni Kabupaten Maluku Tenggara. Inhof pelayanan administrasi i ibo dukungan kecamatan Velte Nahov mut wona sektor pembangunan termasuk infrastruktur enhov pendidikan. Irwan Nafrawai Rehene nem-nem kecamatan enhov kubni ohoi invar sukubni Kabupaten Maluku Tenggara i forafa kuat non forafaya klorir hidup bok na ameran revru. Anugerah Desa Wisata Indonesia Tirafaliak Enhov Mem Adwi Haran Iralalin Rok Mem Mo Jad Wonderful Indonesia Award Enrali Ikrehero Naa Prewisata Indonesia BL Revo Radad Nutunyat Bisa Naa Wuan Oktober Famhe November Tenyaan Dinas Pariwisata Enhov Kebudayaan Maluku Tenggara Koyaan Budi Tofi Ina Farmai Rehene Duan Hir Bora Siap Fo Rahov Rehe Ranin I Nuhuroa Enhov Nuhuyut Jad Kandidat Kuat Rehe Tofina Tegas Rene Fora Siap Ohoy En Fo Rahov Rehe Naa Ajang Pariwisata Bergengsi Ina perlu rehe persiapan fo tuntunan rehe. Utin bet fel rayoat juara i hov rayoatet perhatian tab kubni behewet wadne bisa nawatun huk ded vedunyai investor na sektor pariwisata. Moto fina frawai rehene na amran revru Maluku Tenggara bisa radir fo batut enhov sektor pariwisata unggul Enhov ni SDM en mampu raolan ni rafal ai destinasi wisata fo tuntunan rehe.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari

0: dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua di sore hari ini? Tentunya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi hari hingga sore ini dan malam nanti, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami masih menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 Era Ritual untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
3: Bagai

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

رب

بَعْضُكُمْ

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami sajikan informasi-informasi terkini untuk Anda jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Selasa 4 Agustus 2026. Satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id, ternate Pemprov Maluku dukung kebijakan BKN dekatkan ASN ke keluarga. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong aparatur sipil negara dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asalnya. Meski demikian, Pemprov menegaskan kebijakan tersebut tetap harus mengedepankan kebutuhan organisasi dan kepentingan nasional. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sihe mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya selalu menindaklanjuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan ASN. Menurut Sarbin, Pemprov Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit dan transparan dan berbasis kompetensi. Namun terkait kebijakan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi sebagai dasar pelaksanaannya. Yang menilai gagasan tersebut memiliki nilai positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Sarbin mengungkapkan praktik mutasi ASN untuk mendekatkan pegawai dengan keluarga sebenarnya telah dilakukan di berbagai daerah meski belum memiliki kebijakan nasional yang spesifik. Karena itu jika nantinya diatur secara nasional, langkah tersebut dinilai akan menjadi terobosan positif dalam manajemen ASN. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme aparatur sipil negara. Kata dia, tetap harus siap ditempatkan di wilayah yang membutuhkan sesuai kepentingan negara. Pernyataan tersebut menegaskan dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap reformasi manajemen ASN yang lebih humanis, namun tetap menjaga prinsip profesionalisme, sistem merit, dan kepentingan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk

0: kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua

Selamat malam pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Selasa 4 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. PLN Unit Pelaksana

0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas hingga awal Agustus 2026. Tambahan kuota yang diharapkan untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah belum juga terrealisasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia. Karena itu pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun melakukan dan mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
1: Jadi sebetulnya untuk BBM ini, minyak tanah, dan ini setiap tahun kami lakukan itu, memohon kepada BPH Migas untuk bisa memberikan penambahan kuota lewat Pertamina untuk Maluku Tenggara. Kemarin kita meminta sebesar 100 KL. Sebetulnya itu yang kami butuhkan itu 200 KL, tetapi informasi yang didapat dari BPH Migas itu 100, tapi realisasinya kan belum ada, jadi ini belum bisa menyelesaikan apa yang terjadi di masyarakat.
0: Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu dilakukan karena kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Elat di Pulau Kei Besar. Keterbatasan pasokan menyebabkan stok di pangkalan sering habis sehingga masyarakat harus membeli minyak tanah dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah daerah khawatir persoalan serupa akan kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru ketika kebutuhan bahan bakar biasanya meningkat. Karena itu Pemkab Maluku Tenggara berharap usulan penambahan kuota yang telah diajukan dapat segera disetujui dan direalisasikan. Keberadaan kapal penumpang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Selain mengangkut penumpang, kapal juga menjadi sarana distribusi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kepala PT Pelni Cabang Tual, Agus Rianta, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon Selasa pagi mengatakan, tingginya aktivitas angkutan muatan pada KM Labobar menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi kapal tidak hanya sebatas menghubungkan mobilitas masyarakat antar daerah, tetapi juga memastikan arus barang tetap berjalan menuju wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
2: Dua bulan terakhir ini lonjakan penumpang KM Labobar khususnya ke wilayah barat itu mencapai 2.000 penumpang, bahkan lebih sampai ke 2.200. Dan tidak hanya mobilisasi penumpang, namun juga untuk angkutan muatan ini sangat berdampak sekali terhadap disparitas dan ketahanan pangan yang ada di Kota Tual.
0: Menurut Herianta, bagi daerah kepulauan seperti Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian besar distribusi barang masih mengandalkan jalur laut. Karena itu, keberlangsungan layanan pelayaran menjadi salah satu faktor pendukung ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Herianta mengatakan kehadiran KM Sinabung selama masa docking KM Labobar juga bertujuan menjaga kelancaran distribusi barang dan logistik. Dengan tetap beroperasinya kapal pengganti, rantai pasok kebutuhan masyarakat diharapkan tidak mengalami gangguan. Ia berharap sinergi antara PT Pelni, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat untuk menjaga konektivitas wilayah kepulauan. Selain mendukung mobilitas masyarakat, konektivitas yang baik juga berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan akan membuka

0: Pendaftaran kegiatan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
1: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Hitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan hitan bagi anak-anak mereka.
2: Jadi untuk hitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada hitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah hitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadi hitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
1: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan kehitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kehitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Ya, sertifikat hitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan hitanan massal. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis. Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
1: Selain mendapatkan layanan hitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat hitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan hitanan massal. Arsil berharap kegiatan hitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
0: Sebagai lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan serta berfungsi mengelola dokumentasi dan informasi kegiatan DPRD, maka lembaga sekretariat DPRD dituntut dapat terus tampil prima dalam memberikan pelayanan terhadap unsur yang berkaitan di dalamnya. Penjelasan ini disampaikan Melkisedek Ingratubun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara kepada RRI. Ia mengatakan dalam struktur organisasi, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melki menambahkan terdapat 3 bidang kerja yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi dalam menindaklanjuti dan mendukung kinerja DPRD, yakni bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan, yang mana hasil kolaborasi dari ketiga bidang ini adalah untuk mendukung kelancaran seluruh agenda DPRD.
3: Ada 3 bagian sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, yaitu bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Yang dimana tugas secara umum di bagian umum dan keuangan di sini bagaimana mereka memberi supporting terhadap program kegiatan daripada DPRD yang telah dianggarkan, yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan penetapan agenda masa sidang.
0: Sementara terkait agenda sidang, Melki menjelaskan terdapat 3 agenda masa sidang yang berjalan secara rutin setiap tahun, yakni masa sidang pertama yang berlaku dari Januari sampai April, masa sidang kedua dari Mei sampai Agustus, dan masa sidang ketiga dan masa sedang ketiga dari September hingga Desember. Dalam agenda persidangan, peran sekretariat sangatlah krusial selain bertugas menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan, baik dokumen milik pemerintah daerah maupun dokumen pendukung persidangan lainnya. Menurut Melki, hal ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebelum sebuah sidang digelar. Penetapan desa bersih narkoba secara nasional, dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Rini Uriaan, sejalan program prioritas nasional untuk menetapkan calon desa bersih narkoba yang telah digalakan tahun sebelumnya oleh pihak BNN Pusat. Namun, tahun 2026 terkendala efisiensi anggaran sehingga berdampak pada realisasi program desa bersinar di tahun 2026. Namun berharap tahun 2026 dapat diterapkan kembali sebagai upaya mitigasi terhadap pemberantasan narkoba di Kepulauan K, disertai dukungan seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di daerah ini.
3: Untuk desa bersinar sendiri ada juknis yang memang jadi syarat untuk menentukan satu desa ataupun di katong di kini dikenal dengan OHOI. OHOI itu ditentukan sebagai OHOI bersinar ataupun desa bersinar tadi. Teman-teman di BNN akan melakukan itu, syarat-syarat itu akan dikirim ke sana. Jadi tidak semua desa-desa itu pastikan untuk desa bersinar, tidak. Ada data-data khusus yang jadi dasar untuk menentukan, salah satunya adalah desa yang dia berdekatan dengan laut, contoh untuk jadi syarat, karena diprediksikan atau dipikirkan juga bahwa laut itu jadi tempat untuk orang melakukan transaksi. Setelah sudah ada penetapan desa bersinar, ada kegiatan-kegiatan yang lebih fokus khusus untuk desa itu.
0: Rini Uriaan menyatakan salah satu kriteria desa bersinar yakni berdekatan dengan laut di latar belakang peluang besar transaksi narkoba terjadi di wilayah perairan. Apalagi wilayah Kepulauan K yang 80%-nya laut, perlunya sinergitas yang tinggi dalam pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda di Kepulauan K. Sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Adumatubun. Hal ini terbukti dari tingginya kontribusi pertanian pada produk domestik regional bruto atau PDRB di Maluku Tenggara, tegas Dumatubun. Namun pihaknya juga mengoptimalkan hasilnya dengan langkah bijak mengolah pertanian untuk saat ini dan di masa mendatang.
4: Di Maluku Tenggara itu sektor pertanian masih merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Terbukti dari masih tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB kita, kurang lebih ada pada kisaran 30%. Tetapi dalam konteks hari ini kita bicara tentang pertanian berkelanjutan, sebenarnya itu kita lagi melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang intinya sebenarnya mengajak kita untuk kita bijak dalam mengelola lahan kita, lahan pertanian kita, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.
0: Lebih lanjut, Dumatubun menjelaskan sebagai salah satu pilar penunjang ekonomi, tentunya para penyuluh pertanian berperan besar. Pihaknya memilih berkolaborasi dengan penyuluh agar bisa membina para petani untuk lebih mengembangkan ilmu pertaniannya.
4: Bahwa dulu tahun-tahun sebelumnya itu Dinas Pertanian itu termasuk di dalamnya adalah penyuluh. Tetapi sejak Januari 2026 status penyuluh itu dialihkan menjadi pegawai kementerian sehingga tidak lagi di bawah Dinas Pertanian di kabupaten. Karena tugas utama pendampingan masyarakat di petani di desa adalah tugas penyuluh. Tugas dinas adalah tugas fasilitasi. Sehingga tentu dan pasti berdasarkan tugas dan fungsinya, maka seluruh pendampingan di lapangan itu langsung didampingi, dibina oleh penyuluh kita.
0: Dumatubun menambahkan, saat ini ada 28 penyuluh yang siap bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membantu mengoptimalkan berbagai jenis hasil pertanian agar bisa bernilai ekonomi tinggi bagi petani dan juga memenuhi permintaan pasar yang ada. PPN Tual menerima siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Tual, jurusan 03 Kapal Penangkapan Ikan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Para siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai operasional pelabuhan perikanan, pelayanan kapal dan aktivitas kepelabuhanan. PKL ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan, juga bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membantu tugas pelayanan publik. Para siswa dapat memahami sistem kerja dan tata kelola administrasi pemerintahan secara langsung, menerapkan teori sekolah ke dalam pekerjaan nyata, serta membangun keterampilan dan melatih kemampuan kerja sama, komunikasi, dan kedisiplinan, mampu mengaplikasikan materi pembelajaran dan akan didampingi pegawai PPN Tual terkait sistem penangkapan ikan, serta memicu kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang tersebut. Gugus 8 Leis Handelbun SMP Negeri Unggulan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadi kontingen jambore nasional di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Kepada RRI Krisna Wilirubun, pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan, demi mempersiapkan kedua peserta jambore nasional ini, pihaknya menguji berbagai keterampilan yang wajib dikuasai.
5: Dengan beberapa tes yang kita lakukan, tes tertulis tentang kemampuan kepramukaan, terus skill basic di lapangan seperti survive, membaca kompas, mendirikan bivak, melakukan pertolongan pertama, karena skill ini sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan jambore nasional nanti. Kebetulan hal-hal yang kita seleksi pun tertuang di dalam jadwal kegiatan yang diberikan oleh kuartir nasional.
0: Wilirubun menambahkan, sebelum mengikuti seleksi untuk jambore nasional, pihaknya lebih dahulu melaksanakan jambore cabang bagi anggota pramuka, khusus untuk menyeleksi peserta ke Jamnas. Wilirubun juga berharap dengan mengikuti Jamnas di Cibubur nanti, kedua anggota pramuka atas nama Gilbert Longdon dan Anna Saf-Saf Ubun bisa kembali dan berbagai ilmu, serta menjadi motivator bagi anggota pramuka yang lainnya. Wilirubun juga memastikan bahwa pramuka adalah salah satu kegiatan positif yang bisa mengajarkan keterampilan serta pengalaman hidup yang baik bagi generasi muda. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memastikan pembangunan gedung SMP baru di Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Proyek yang didanai melalui APBN tersebut kini memasuki tahap pengadaan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Adolf Pokar, mengatakan, pembangunan mencakup ruang kelas baru, ruang guru, dan fasilitas toilet untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Menurutnya, penambahan gedung sangat dibutuhkan karena keterbatasan ruang belajar yang selama ini menghambat kegiatan pembelajaran. Adolf menjelaskan pelaksanaan pembangunan masih tertunda akibat proses ganti rugi tanaman di lokasi proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama panitia khusus LHP dan saat ini tengah diselesaikan.
6: Kalau melakukan rugi tanaman memang itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan itu sementara dalam proses. Itu di rapat dengan komisi apa pansus LHP itu juga sudah disampaikan oleh yang perwakilan dari pemerintah lahan. Yang itu kita sudah sanggup untuk proses.
0: Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan administrasi dan pengadaan segera rampung agar pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat. Meski target penyelesaian sebelum tahun ajaran baru belum tercapai, akibat keterlambatan pengadaan, Pemkab Kepulauan Aru optimis proyek tersebut dapat segera direalisasikan setelah seluruh kendala administrasi terselesaikan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

0: Rangkaian kegiatan diawali dengan pencanangan pada 7 Agustus 2026 yang sekaligus menjadi ajang sosialisasi teknis kepada para peserta. Kepala Dispora Kepulauan Aru David J. Lai mengatakan, perlombaan yang digelar meliputi lari maraton, gerak jalan indah serta lomba kebersihan dan keindahan lingkungan. Lari maraton dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus disusul gerak jalan indah tingkat SD, SMP, SMA, organisasi, instansi, BUMD dan masyarakat umum pada 12 dan 13 Agustus. Sementara lomba kebersihan lingkungan digelar bertepatan dengan peringatan HUT RI pada 17 Agustus.
1: Pencanangan seluruh kegiatan lomba rencananya akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Lomba yang nanti akan kita laksanakan adalah lomba lari maraton putra-putri ya. Untuk putra 10 km sedangkan putri 5 km pada tanggal 11 Agustus. Yang kedua, lomba gerak jalan indah. Sedangkan untuk lomba kebersihan dan keindahan lingkungan tingkat RT akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi.
0: Laim menjelaskan panitia telah melakukan sosialisasi melalui mobil informasi keliling dan menggandeng media untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Para pemenang akan memperoleh piala, medali dan uang pembinaan dengan penilaian dilakukan secara profesional oleh Dewan Juri Independen. Seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan kantor Bupati Kepulauan Aru. Pemerintah daerah berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan, kebersamaan dan semangat nasionalisme di Kabupaten Kepulauan Aru. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar secara resmi melepas kontingen pramuka penggalang menuju ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu 2 Agustus 2026. Keterlibatan Kuarcap Kakating di Jamnas tahun ini merupakan momen bersejarah yang kembali terukir. Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ciharatu Anak, yang juga menjabat sebagai Ketua Kuarcap Pramuka KKT. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat dan penuh semangat, diawali dengan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran kontingen. Laporan panitia mengenai kesiapan kontingen, pelepasan resmi serta penyerahan simbolis tunggul bendera pramuka. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan pelepasan ini menjadi langkah awal sebagai tanda pemberangkatan pramuka penggalang terbaik Tanimbar ke ajang perkembangan tingkat nasional. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan utama untuk mempererat persaudaraan antar pramuka se-Indonesia, menimpa jiwa kemandirian, mengasah kapasitas kepemimpinan generasi muda, cetak sejarah baru bagi bumi Duan Lolat. Wakil Bupati menjelaskan kembalinya perwakilan pramuka Kepulauan Tanimbar di panggung Jambore Nasional merupakan catatan manis setelah beberapa dekade atau puluhan tahun absen. Momen di bumi perkemahan dan geraha wisata atau Buperta Cibubur nanti dipastikan akan menjadi pembuktian semangat dan potensi anak-anak daerah di kancah nasional. Rumah Pintar di Desa Makatian mendorong kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan kelas literasi ukulele. Pengembangan pendidikan di Desa Makatian melalui Rumah Pintar yang dibangun oleh Kepala Desa Makatian, Linovik Refutu, sampai saat ini masih terus digalakan. Sejumlah pelajaran SD dan SMP di Desa Makatian sampai saat ini merasa terbantukan dengan adanya kelas literasi di Rumah Pintar. Seorang siswa kelas 2 pada SMP di Desa Makatian mengakui melalui kelas literasi komputer yang secara rutin dilaksanakan, dirinya sudah dapat menguasai. Salah seorang siswa juga pada SMP Deborah Olavian Lorwens mengatakan, Rumah Pintarnya dibangun di Desa Makatian telah banyak mendorong kelas literasi, seperti kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan ukulele. Kelas literasi komputer selalu rutin dijalankan Selain belajar di sekolah, ada beberapa disiapkan juga di rumah pintar untuk anak-anak belajar.
2: Aku bersyukur karena selain belajar di sekolah, ada Bapak Kades siapkan rumah pintar untuk katong belajar dia. Ada kelas literasi tarian, dan kelas literasi ukulele, dan kelas literasi komputer dan bahasa Inggris.
3: Selain itu, Ursula Gracia.
0: Sementara itu, Ursula Gracia Sain Yakit, si orang tutor bahasa Inggris yang difasilitasi oleh kepala desa untuk mengajar para siswa di rumah pintar, mengatakan dirinya diminta oleh kepala desa untuk mengajar kurang lebih 150 siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.
4: Sebagai tutor bahasa Inggris di rumah pintar Nyomat ini atau Desa Makatian, saya dimintai oleh Bapak Kades Makatian untuk mengajar 100 siswa lebih dari Desa Makatian dengan harapan ilmu yang telah saya berikan ini dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan ke depannya.
0: Ursula juga telah membantu mengajar anak-anak di Desa Makatian kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun tidak setiap hari dirinya berbeda. Maksud kami, berada di Desa Makatian, dirinya hanya berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Makatian sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Dirinya berharap ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak di Makatian dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 5 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 71 hingga 75%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 83%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan utara dan selatan Kepulauan Aru dan perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Kei, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan membuka pendaftaran kegiatan hitanan massal gratis bagi masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Kelurahan nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan berkembang.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Tuhan Anda masih terus bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital. Program Suatu Hari Ritual di edisi hari ini Selasa di tanggal 4 Agustus 2026 di Lintas Tual Malam Prengas, saya Iksan Aryando bersama kru yang bertugas ada Bung Sami Ohoirat, juga operator pemancar. Mana-mana Anda Prengar hingga sampai tuntas pada penghujung acara nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat malam mereka. Ya, nanti kurang lebih 7 menit lagi kita akan mengikuti mimbar agama Hindu tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebelum kembali, kami hadirkan selingan musik cantik di malam ini, mana-mana Anda semuanya. Kami kembali menyapa dulu buat abah saudara semua. Selamat malam, selamat berkarya bagi ada yang terus berkarya di waktu malam, yang terus stay di tempat tugasnya, selamat bersiaga, selamat menjalankan tugas dan aktivitas di sepanjang malam ini. Pendengar, pastikan situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia atau war. Selamat malam Anda semuanya dan pendengar. Sebelum kita mengikuti mimbar agama Islam, kita akan hadirkan satu lagu agama Hindu untuk Anda. Selamat mengikuti, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tiwal, kanal informasi dan inspirasi.

Para pendengar setia Bersatu Ridul dan Umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, serta terkhususnya saudara umat Hindu yang ada di Setan Berki dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam menganjil umat. Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namasidam, Yamedavi Ganapi Trasu Pasati, Taya Mamadya Media Guna, Mahadavi Vakuru Swaha. Tapi Ayurveda Mandala 32 di 14. Atas karunia Sang Yang Kuasa, semoga tiada halangan dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan kepada kami. Para mendengar setia Bersatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Malam hari ini saya Ki Sudar Mayamko MPD akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Menyelami Konsep Pancasrada sebagai Pilar Keyakinan Umat Hindu. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Kuasa karena atas sasungkerta beranugerahannya kita diberikan kesehatan untuk merenungkan ajaran suci Dharma. Umat Dharma yang berbahagia. Kata Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, dan Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Maka Panca Srada adalah lima pilar keyakinan dasar yang menjadi fondasi utama berpikir, berkata, dan bertindak bagi setiap umat Hindu. Berikut adalah penjelasan dari kelima pilar Panca Srada, yaitu yang pertama terkait dengan Brahman Srada atau keyakinan akan keberadaan Tuhan. Atau Brahman. Keyakinan bahwa Ide Sang Yang Kuasa adalah asal mula pencipta, pemelihara, dan pelebur seluruh alam semesta, atau yang biasa disebut dengan Utpati Stiti Pralina. Tuhan bersifat Maha Ada, Wyapi, Wyapaka, Nirwakara, dan menjiwai segala sesuatu. Yang berikutnya itu Atman Srada, yaitu keyakinan akan keberadaan percikan suci. Umat Dharma yang terkasih, Atman adalah percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan yang memberikan jiwa atau kehidupan pada setiap makhluk hidup atau yang disebut dengan jiwa Atman. Karena keberadaan Atman inilah manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup dan bernafas. Yang ketiga yaitu Karma Palasrada, yaitu keyakinan akan hukum sebab akibat. Karma berarti perbuatan dan pahala berarti hasil. Keyakinan ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan baik berupa pikiran, perkataan maupun tindakan yang lolos dari hasil. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Yang berikut Punarbhava Srada, yaitu keyakinan akan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Punarbhava atau samsara adalah keyakinan bahwa Atman akan lahir kembali ke dunia dalam wujud badan jasmani yang baru. Kelahiran kembali ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi sang Atman untuk menyempurnakan kualitas jiwanya, untuk menuntaskan hasil-hasil perbuatan atau karma. Yang kelima yang terakhir yaitu Moksa Strada, keyakinan akan kebebasan abadi. Umat Dharma yang terkasih, moksa adalah tujuan tertinggi dari ajaran Hindu. Itu yang bisa disebut dengan Moksartam Jagat Ita Yaca Iti Dharma. Moksa adalah kondisi di mana Atman telah terbebas secara sempurna dari lingkaran kelahiran kembali atau samsara dan menyatu kembali dengan Brahman atau Aham Brahma Asmi. Umat Dharma yang berbahagia, untuk meneguhkan pemahaman kita terhadap pilar-pilar keyakinan di atas, mari kita hayati beberapa sloka yang berikut, yaitu sloka pertama tentang keberadaan Tuhan, yaitu Brahman Srada. Hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Shvetashvatara Upanishad bab 6 sloka 11 disebutkan, Om Eko Dewa Sarwa Bhutesu
Kuda Sarwa, Wiyapi Sarwa, Butanta Ratma, Karma Diaksa, Sarwa Butanta Wiyasa, Saksi Ceta, Gawalo Nirgunasa. Artinya, Tuhan yang Maha Tunggal bersemayam di dalam setiap makhluk. Ia meresapi segalanya. Ia adalah jiwa dalam dari seluruh makhluk. Pengawas dari segala perbuatan, tinggal di dalam semua makhluk. Saksi yang Maha Tahu, yang memberi kesadaran, yang Maha Murni dan terbebas dari sifat-sifat material. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini mempertegas konsep Brahman dan Atman. Tuhan tidak jauh di atas awan, melainkan dekat dan meresapi seluruh ciptaannya. Ia menjadi saksi atas setiap niat dan tindakan manusia. Sloka yang berikut yaitu tentang hukum karma dan reinkarnasi atau punarbawa. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 22 dijelaskan mengenai perjalanan Atman melalui reinkarnasi, yaitu Om Wasamsi Jirnani Yatavihaya Nawani Granati Natro Parani Tatasarani Vihaya Jirnani Anyani Samiyati Navani Dehi. Artinya, bagaikan seseorang yang meninggalkan pakaian lama dan menggantinya dengan pakaian yang baru, demikian pula Atman meninggalkan badan jasmani yang tua dan rusak dan memasuki badan yang baru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, sloka ini memberikan gambaran yang jelas bahwa kematian hanyalah pergantian pakaian fisik bagaikan Atman. Kelahiran kembali atau punarbawa yang ditentukan oleh perbuatan atau karma adalah kesempatan yang diberikan Tuhan agar jiwa kita terus belajar hingga mencapai kesucian mutlak atau moksa. Umat Sedharma berbagian manapun berada, Pancasrada bukanlah sekedar teori teologi untuk diingat, melainkan pedoman praktis hidup sehari-hari. Apabila kita menyadari adanya Brahman dan Atman pada setiap makhluk, kita akan mempraktikkan kasih sayang. Apabila kita meyakini karma pala, kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Dan apabila kita meyakini punarbawa serta moksa, kita akan terus berbenah diri untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Semoga ajaran Pancasrada senantiasa menjadi suluh yang menerangi setiap langkah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di jalan Dharma. Para pendengar setiap persatu ritual umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Apami Wam Apavista Anahuti Maparatim Duge Datra Magayata Ardewa Dewa Swasmat Hyuyanan Taruna Sarma Yachate Swastai. Kita Rigveda bab 10 sloka 63 adiaya 12. Sang Induasa, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit. Dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkanlah kami dari keinginan melakukan kejahatan. Dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik, serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia atau wali, kita masih bersama di lagu-lagu rohani agama Hindu spesial untuk saudara umat. Nah, umat Hindu di malam ini pendengar, selamat berkarya anak-anak bangsa, selamat menikmati suasana malam pendengar. Hati-hati dalam perjalanan bagi Anda yang harus melakukan perjalanan di malam ini, baik yang menggunakan jasa transportasi laut maupun darat, terlebih bagi Anda yang tidak memiliki penerangan transportasi Anda, lebih ekstra hati-hati. Selamat sampai tempat tujuan.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
0: Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini

0: Saudara pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita tinggalkan rangkaian lagu-lagu Hindu. Kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
3: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
1: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
2: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21,

0: disebutkan di dalam pasal 20. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang Ikan ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
1: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
2: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
1: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten

0: Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
1: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter distribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
0: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
2: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
1: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
4: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
5: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
4: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
6: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebaran awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara WNC kita aktifkan.
4: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
7: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
9: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
8: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuhi lah, menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
8: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
10: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
11: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
12: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
11: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
14: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
13: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
16: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
15: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
16: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
17: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
16: Semula, jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niara

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta. Program Satu Area Ritual, pendengar masih Anda mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,6 MHz atau di luar jangkauan di luar sana. Pendengar, tentunya Anda bisa mengikuti lewat RRI Digital, Program Satu RR Ritual. Selamat malam mereka. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu. Dan Anda bisa melepaskan segala kerinduan bersama orang-orang terkasih lewat lagu-lagu manis yang sudah kami siapkan di malam ini mereka, untuk Anda. Dan Anda bisa bergabung sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Iya, Ruang Rindu Prenger Anda. Ya, saatnya Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon kami di 081354958 75 untuk mengungkapkan rasa rindu dan syair-syair rindu dari nada-nada hati yang paling indah, yang paling dalam, yang sekian lama dipendam ya. Silakan ungkapkan malam ini, mau rindu kepada siapa? Maunya sih rindu sama si dia, tapi hati tidak bisa berbohong ya, rindunya ke anak-anak pastinya, atau rindu ke suami, atau rindu kepada yang dekat-dekat aja dah, tidak terlalu tersiksa. Ya, baik saudara pendengar, lewat Ruang Rindu Anda boleh mengungkapkan rasa rindu Anda bersama orang-orang terkasih, bersama si dia, bersama si doi yang ada di kejauhan sana. Ya, ada lagu-lagu yang menjadi spesial buat seseorang atau idola hati yang dirindukan malam ini, pendengar. Silakan Anda boleh bergabung di line telepon 081354958 75 di Ruang Rindu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Geisha Mustahil tuh bersama. Sebelumnya tadi ada band Siap Melepasmu, dan juga di lagu pertama tadi ada Numata. Itu saja, cukup itu saja, tidak perlu ribet-ribet, repot-repot, yang tidak perlu neko-neko ya. Cukup itu saja, kesetiaan itu saja yang diharapkan. Ya, kalaupun ada yang lain itu ada bonus, yang penting bisa menjamin kebahagiaan. Tidak harus semua dilengkapi ya, cukup kesetiaan, cukup cinta yang tulus yang dimiliki. Selebihnya itu adalah bonus. Tapi jangan dipaksakan, karena cinta itu tulus, tidak ada paksaan. Bagi saudara pendengar juga tadi ada band Siap Melepasmu. Nah, Siap Melepasmu berarti Anda harus siap-siap dilepaskan ya, kalau dia sudah waktunya untuk merasakan kejenuhan atau bosan mungkin menjalin hubungan dengan Anda siap dilepaskan. Tapi untuk yang mau melepaskan seseorang itu, siap enggak? Benar enggak? Sudah yakin enggak? Sudah mantap enggak? Sudah bulat enggak sih melepaskan si dia? Jangan sampai di kemudian hari ada penyesalan loh ya. Karena memang menyesal itu, rasa menyesal itu tidak datang dari depan, harus selalu nyusul dia. Waduh, menyesal lepas dia ya. Jangan sampai ada kata seperti itu ya. Ada Geisha Mustahil untuk bersama. Ini meyakinkan dirinya juga bahwa dia yakin bahwa tidak mungkin dia hidup bersama dengan seseorang yang memang kalau hati tidak bisa nyaman lagi untuk bertahan bersama lama-lama dengan orang yang dicintainya. Walaupun kata cinta itu terukir dari mulut, tapi kalau tidak terlahir dari hati juga sama aja. Lebih baik katakan sejujurnya, biar dia juga tidak berharap lebih ya pada dirimu. Katakan kalau Anda memang benar-benar tidak memungkinkan untuk hidup bersama si dia. Ya, jangan memberi harapan yang terbesar kepada si doi. Ya, kasihan juga ya, karena dia terus berharap pada akhirnya juga nihil. Kebayang gak sih rasa sakit yang dirasakan sama si doi kalau semua itu sudah terungkap dan ternyata itu semua palsu yang diharapkan selama ini, yang dia dengar, yang dia resapi selama ini, yang diungkapkan dari mulut si abang. Hanya kepalsuan semata, cinta semu. Nah. Saudara pendengar, silakan ungkapkan rasa rindu Anda, pendengar, lewat kata-kata romantis atau kata-kata puitis. Boleh ya, enggak apa-apa. Sekalian itu membuktikan bahwa Anda benar-benar merindukan seseorang yang jauh di sana. Silakan, kami masih menanti partisipasi Anda, pendengar, di line telepon kami 081354958 75 di Ruang Rindu.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman.

0: Tepat menit 10 pukul 22 waktu Indonesia Timur, Prengar. Kita akhiri Ruang Rindu Prengar dari lagunya Naya, Tak Sanggup Lupa, merupakan syair dan nada lagu terakhir di kebersamaan kita Ruang Rindu malam ini, Prengar. Dan saudara Prengar, Tak Sanggup Malu menggambarkan kesulitan melepaskan kenangan dan perasaan mendalam terhadap seseorang di mana bayangan masa lalu masih terus menghantui, ya enggak sih pendengar? Jadi pastinya ungkapan hati seperti itu mencakup kerinduan yang mendalam serta perjuangan batin untuk merelakan sosok yang pernah dicintai. Hayo, siapa yang merasakan itu? Pasti ya, sebagian banyak manusia seperti itu ya. Susah melupakan cinta pertama sang mantan yang selalu menghantui jiwa. Apalagi sang mantan, bayangan sang mantan itu selalu hadir di saat-saat terpuruk ya. Mungkin karena hubungan sama seseorang yang sekarang itu hancur atau tidak baik-baik saja, refleks ingat pada sosok yang pertama, sang mantan yang selalu membuat hati berbunga-bunga dulu ya dulu. Baik, ungkapan rindu lewat lagu-lagu pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Malam ini kita cukupkan sampai di sini di acara spesial kita Ruang Rindu. Kita akan bersua di lain kesempatan di acara yang sama, Prengar. Berikutnya kami sudah siapkan lagu-lagu daerah Maluku di Pesona Daerah Maluku, Prengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1.

Saudara pendengar, ya, Mona Latu Mahina paling baik sudah kita nikmati bersama pendengar. Selamat menikmati suasana malam Anda dengan penuh sukacita, bahagia selalu. Salam santun, salam manis untuk Bapak Saudara yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Hari Ritual, mendengarkan syair-syair lagu daerah Ambon di malam ini menjadi lagu favorit Anda, pendengar. Paling baik mengingatkan kepada sang kekasih hati atau pasangan Anda, memperhatikan sekali mulai dari waktu makannya atau bertanya sedang apa, di mana, ngapain di sana. Apalagi tidak ada kabar beberapa hari ini membuat pasangan Anda resah gelisah di sana. Jangan mencemaskan pasangan Anda ya, terus berkabar. Bangun komunikasi yang harmoni, komunikasi yang sehat, yang baik, biar saling meyakinkan satu sama lain, biar saling menyenangkan, saling menenangkan, menenangkan dan menyenangkan satu sama lain pada pasangan masing-masing. Informasi pendengar, Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku resmi menetapkan dan langsung menahan 5 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Harukum, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 senilai 12,4 miliar rupiah. Penetapan status tersangka dilakukan setelah kelimanya menjalani pemeriksaan intensif selama sehari penuh oleh tim penyidik Kejati Maluku pada hari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus 2026. 5 tersangka yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing adalah Ella Sopalau selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK tahap 2, Andrea Nita selaku PPK tahap 1, Anita Muin dan Nurmadars selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, serta Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Construction Dewi Pria Mbada Kurniawan. Saudara, tepat pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, kelima tersangka resmi ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2026. Empat tersangka yakni Ella Sopalau, Andi Ranita, Anita Muin dan Norma Dars ditahan di lapas perempuan kelas 3B Ambon, sedangkan Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Construction Dewi Priyambada Kurniawan ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon. Asisten Tindak Pidana Khusus Asbitsus Kejati Maluku Radot Parulian menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pasca pandemi COVID-19.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Iya, Aru Manise, Aru Mutiara Aru. Ya, mari ketong baku sayang semua ya. Jangan cerai berai, jangan saling sikut menyikut ya, membangun konflik di mana-mana ya. Kita sudah bosan juga ya konflik sosial di mana-mana. Kita orang Maluku pelagandong itu harus kita tanamkan dalam diri kita, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan pendapat atau salah paham sedikit-sedikit itu hal yang biasa, yang sudah-sudah. Di tahun 2026 kita sudah melewati pertengahan tahun, karena di bulan Agustus ini kita berkomitmen untuk terus hidup damai, rukun, tentram, aman, sejahtera. Sejahtera itu bukan dilimpahkan harta benda yang melimpah ya, tapi kenyamanan hidup, kesederhanaan, tapi saling mencintai, saling mengasihi, saling memberi, itu luar biasa. Itu kebahagiaan yang hakiki, perengarnya. Kita tidak terlalu butuh materi yang berlebihan, yang penting mencukupi. Ya, asalkan kita tidak lapar, tidak haus. Ya, itu kebahagiaan yang hakiki. Kita orang Maluku tuh tahu ya, kalau apalagi di Kepulauan Ki kita punya prinsip atau dalam satu bingkai Aini Ain, ikatan persaudaraan yang kuat, aliran darah yang begitu kental, kita tidak mempersoalkan perbedaan agama atau apa. Karena kita sadar bahwa nenek moyang kita orang Ki itu adalah kandung, jadi kita tidak perlu berselisih paham berkepanjangan ya. Baik saudara pendengar, lagu-lagu daerah Maluku masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual pukul 23 waktu Indonesia Timur, pendengar, kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio.

Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan

Iya, jangan pernah selingkuh, Frenger. Buat apa sih selingkuh lagi kalau sudah ada yang setia? Cari yang lain kalau lebih buruk watak dan tabiatnya, lebih baik pertahankan yang sudah ada. Apalagi dia sudah janji setia dan memang sudah setia ya. Iya, saudara pendengar, hadiah Republik Indonesia Tual masih kami hadirkan musik dan informasi malam ini, pendengar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku

Terus mengakselerasi reformasi layanan pemasyarakatan dengan memperkuat akses bantuan hukum bagi tahanan dan mempersiapkan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pendampingan hukum bagi tahanan pro bono oleh organisasi bantuan hukum OBH dan implementasi pidana alternatif sesuai KUHP yang baru yang digelar secara virtual pada hari Selasa hari ini tadi. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro didampingi jajaran pejabat administrator serta diikuti Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pemasyarakatan Semaluku. Ratusan petugas pemasyarakatan dari berbagai satuan kerja turut berpartisipasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia menghadapi transformasi sistem hukum pidana nasional.

0: Papa, jestli nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Lobo, aku ingin pulang. Kalau sudah waktunya pulang, pulang dong. Apalagi sudah tidak bertahan rindu lagi. Ya, selamat malam untuk Anda yang masih menahan rindu. Musik-musik pilihan, informasi-informasi terkini masih kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, pendengar.

Siswa berjalan membawa paket makan bergizi gratis MBG di SDN Pejaten Barat nomor 1 Pasar Minggu Jakarta pada hari Selasa tadi. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat BPP mencapai 1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4% secara tahunan, yang antara lain didorong pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13, manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak BBM dan listrik.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam

Ya, selamat hati pendengar dari Once sudah mengantarkan kita pada hampir pukul 23 ya, kurang 13 menit lagi pendengar kami. Kami masih hadirkan selingan musik-musik pilihan untuk Anda. Ya, satu lagu lagi pendengar ya, kami mengakhiri kebersamaan kita sebelumnya. Kembali kami hadirkan satu informasi, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan tidak ada toleransi bagi peredaran minuman keras atau miras tanpa izin. Respati menyebut pihaknya mengambil langkah cepat berupa penertiban ketat, penyitaan ratusan botol hingga penutupan tempat usaha yang melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Respati saat ditemui di Balai Kota Solo pada hari Selasa tadi.

0: Baik, saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam semuanya. Randy Pandugo, I Know the Answer, sudah menutup kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi malam ini. Pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1.
2: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Laryando, operator studio Samsudin Ohoirat, operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia itu Aldi Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dan senang sekali ya pendengar saya di Bikel Moskosu menemani Anda, ditemani rekan operator di meja putar, ada rekan Petu Sailolin pendengar. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memulai hari baru ini pendengar dengan harapan baru dan tentunya dengan rasa syukur ya pendengar karena penyertaan Tuhan bagi seluruh kehidupan kita. Pagi ini kita boleh menikmati kehidupan yang baru tentunya dengan begitu banyak rencana Anda. Kami berharap Anda mengawalinya dengan tetap mendasarinya dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan di hari ini, semua yang kita mimpikan, semua yang kita rencanakan berjalan lancar. Sekali lagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda, mengawalinya dengan senyum, dengan ceria, dan harapan bahwa kesuksesan akan Anda raih di hari ini. Menemani Anda pendengar, kami kembali hadir lewat Mutiara Hati Hindu, spesial untuk menemani Anda umat Hindu di saat ini pendengar. Satu jam kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita akan awali kebersamaan kita dengan sajian lagu-lagu rohani Hindu, dan selanjutnya lewat Mutiara Hati Hindu untuk edisi hari ini pendengar akan bersama IG Sudarma Yangko.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

Para pendengar setia Bersatu Ritual dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Desa Tanberki dan manapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati Agama Hindu bersama saya, IGS Domayam KMPD, yang akan persembahkan kepada umat sedharma sebuah mutiara hati dengan tema Bekerja Keras Dalam Ajaran Hindu. Mutiara hati kali ini diambil dari Kitab Weda. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam. Umat Dharma yang berbahagia, marilah kita mengawali renungan hati dengan berdoa mantra Gayatri. Om, Om, Om Burbuaswa Tat Sawitur Warenyam Margo Dewasya Dimai Diyoyona Prachodaya. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinarmu yang maha suci. Marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda ide sang yang duasa pada pagi hari ini. Kitab Yajurveda, Sloka 15 Adiaya 2. Om Kurvam Eva Karmani Jiviset Satam Sama Evam Tai Na Tyaito Vasti Na Karma Lipaya Tenari. Artinya, orang hendaknya suka hidup di dunia ini dengan kerja keras selama 100 tahun. Tidak ada cara lain bagi keselamatan seseorang. Suatu tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak memihak menjauhkan pelaku dari keterikatan. Berikut kita Pataro Weda, bab 20, sloka 18, ayat 3, yaitu Om Icanti Dewa Sumandam, Naswa Panaya, Swaprayanti, Yanti Pramadam Antadara. Artinya, para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak menyukai orang-orang yang gampang-gampangan atau bermalas-malasan. Orang yang selalu waspada mencapai kebahagiaan yang agung. Yang berikut kita Rigveda, bab 7, sloka 32, ayat 9, yaitu Om Masridata Somino Daksata Mahi Kradufam Raya Atuje Tranarin Ije Jayati Kasetipus Jayati Nadewasam Kawata Nafi. Artinya, wahai orang-orang yang berpikiran mulai, wahai orang-orang yang berpikiran mulia, janganlah tersesat, tekunlah dan dengan tekad yang keras untuk mencapai tujuan-tujuan yang tinggi. Bekerjalah dengan tekun untuk memperoleh kekayaan. Orang yang bersemangat, tekun sekali akan berhasil. Hidupnya berbahagia dan menikmati kemakmuran. Para dewa tidak pernah menolong orang yang bermalas-malasan. Yang berikut kita Rigveda, bab 10, sloka 91, ayat 3. Om Sudaksu Daksai Kartunasi Sukratur Agekhavi Kaya Veni Visvait Wasurvasunam Kaya Sasi Tom Ekait Dwaca Yani Pertiwi Capusayata. Artinya, Sang Yang Agni, Tuhan Yang Maha Esa, Engkau berdaya guna dengan perbuatan-perbuatan yang berbudi luhur. Engkau bersemangat dengan kegiatanmu. Engkau seorang bagi penerima Wayuweda. Engkau adalah yang maha mengetahui. Engkau adalah pendukung lima unsur yang maha agung, panca mahabhuta. Engkau adalah satu-satunya penguasa atas semua benda yang terpelihara oleh langit, surga, dan bumi. Yang berikut kitab Rigveda, bab 4, sloka 33, yaitu Om Natrere Stranatasya Sakaya Dewa. Artinya, para dewa menolong orang yang tidak dilelahkan oleh kerja keras yang berat. Kitab Bhagavad Gita bab 2, sloka 47, yaitu Om Karmani Evadikaraste Mapale Sukadacana Makarma Palaheturbur Mati Sanggustwa Akarmani. Artinya, tugasmu hanya berbuat dan jangan sekali-kali mengharap akan hasil. Jangan sekali-kali hasil menjadi motifmu dalam bekerja. Dan jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja. Umat Sudharma yang terkasih,
para pendengar Bersatu Ritual yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini. Semoga dapat dijadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat sedharma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba bersembah sujud kepada-Mu. Engkau berada di mana-mana, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohani batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskan kami dari keakuan, hawa nafsu, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandang-Mu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayani-Mu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingat-Mu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagungan-Mu selalu. Biarkanlah nama-Mu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalam-Mu selamanya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar. Kebersamaan kita pagi ini lewat Mutiara Hati Hindu kami akhiri untuk Anda. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Tuo.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yoel Dumatubun, mengatakan sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di daerah ini. Penetapan desa bersih narkoba secara nasional, dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dipika Lamaskosu, dan Petu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, sejumlah anggota pramuka gugus depan Leis Hanubun SMP Negeri Unggulan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadi kontingen jambore nasional di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Kepada RRI Kresna Welerubun, pengurus kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Maluku Tenggara, mengatakan demi mempersiapkan para peserta jambore nasional ini, pihaknya menguji berbagai keterampilan yang wajib dikuasai.
2: Dengan beberapa tes yang kita lakukan, tes tertulis tentang kemampuan kepramukaan, terus skill basic di lapangan seperti survive, membaca kompas, mendirikan bivak, melakukan pertolongan pertama, karena skill ini sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan jambore nasional nanti. Kebetulan hal-hal yang kita seleksi pun tertuang di dalam jadwal kegiatan yang diberikan oleh kuartir nasional.
1: Welerubun menambahkan, sebelum mengikuti seleksi untuk jambore nasional, Jamnas, pihaknya lebih dulu melaksanakan jambore cabang bagi anggota pramuka, khusus untuk menyeleksi peserta ke Jamnas. Welerubun juga berharap dengan mengikuti Jamnas di Cibubur nanti, para utusan kuarca pramuka Maluku Tenggara bisa kembali dan berbagi ilmu, serta menjadi motivator bagi anggota pramuka yang lainnya. Welerubun juga memastikan bahwa pramuka adalah salah satu kegiatan positif yang bisa mengajarkan keterampilan serta pengalaman hidup yang baik bagi generasi muda. Saudara, PPN Tual menerima siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Tual jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Para siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai operasional pelabuhan perikanan, pelayanan kapal, dan aktivitas kepelabuhanan. PKL ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan, juga bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membantu tugas pelayanan publik. Para siswa dapat memahami sistem kerja dan tata kelola administrasi pemerintahan secara langsung, menerapkan teori sekolah ke dalam pekerjaan nyata, serta membangun keterampilan dalam melatih kemampuan kerjasama, komunikasi, dan kedisiplinan, mampu mengaplikasikan materi pembelajaran, dan akan didampingi pegawai PPN Tual terkait sistem penangkapan ikan, serta memicu kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang tersebut. Saudara, sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Hal ini terbukti dari tingginya kontribusi pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB di Maluku Tenggara, tegak. Namun pihaknya juga mengoptimalkan hasilnya dengan langkah bijak mengolah pertanian untuk saat ini dan masa mendatang.
3: Di Maluku Tenggara itu sektor pertanian masih merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Terbukti dari masih tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB kita, kurang lebih ada pada kisaran 30%. Tetapi dalam konteks hari ini kita bicara tentang pertanian berkelanjutan, sebenarnya itu kita lagi melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang intinya sebenarnya mengajak upaya kita untuk kita bijak dalam mengelola lahan kita, lahan pertanian kita, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.
1: Lebih lanjut, Umatu pun menjelaskan sebagai salah satu pilar penunjang ekonomi, tentunya para penyuluh pertanian berperan besar. Pihaknya memilih berkolaborasi dengan penyuluh agar bisa membina para petani untuk lebih mengembangkan ilmu pertaniannya.
3: Bahwa dulu tahun-tahun sebelumnya itu Dinas Pertanian itu termasuk di dalamnya adalah penyuluh. Tetapi sejak Januari 2026 status penyuluh itu dialihkan menjadi pegawai kementerian sehingga tidak lagi di bawah Dinas Pertanian di kabupaten. Karena tugas utama pendampingan masyarakat di petani di desa adalah tugas penyuluh. Tugas dinas adalah tugas fasilitasi. Sehingga tentu dan pasti berdasarkan tugas dan fungsinya maka seluruh pendampingan di lapangan itu langsung didampingi, dibina oleh penyuluh kita.
1: Dumatu pun menambahkan, saat ini ada 28 penyuluh yang siap bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membantu mengoptimalkan berbagai jenis hasil pertanian agar bisa bernilai ekonomi tinggi bagi petani dan juga memenuhi permintaan pasar yang ada. Saudara, sebagai lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan serta berfungsi mengelola dokumentasi dan informasi kegiatan DPRD, maka lembaga sekretariat DPRD dituntut dapat terus tampil prima dalam memberikan pelayanan terhadap unsur yang berkaitan di dalamnya. Penjelasan ini disampaikan Melki Sedek Ingratubun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara kepada RRI. Ia mengatakan dalam struktur organisasi, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melki menambahkan terdapat 3 bidang kerja yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja DPRD, yakni bagian umum dan keuangan,

0: Anggarkan yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan penetapan agenda masa sidang.
1: Sementara terkait agenda sidang, Melki menjelaskan terdapat 3 agenda masa sidang yang berjalan secara rutin setiap tahun, yakni masa sidang pertama yang berlaku dari Januari sampai April, masa sidang kedua dari Mei sampai Agustus, dan masa sidang ketiga dan masa sidang dari September hingga Desember. Dalam agenda persidangan, peran sekretariat sangatlah krusial. Selain bertugas menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan, baik dokumen milik pemerintah daerah maupun dokumen pendukung persidangan lainnya. Menurut Melki, hal ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebelum sebuah sidang digelar. Saudara, penetapan desa bersinar narkoba secara nasional dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reni Yoriaan, sejalan program prioritas nasional untuk menetapkan calon desa bersih narkoba yang telah digalakkan tahun sebelumnya oleh pihak BNN Pusat. Namun tahun 2026 terkendala efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada realisasi program desa bersinar di tahun 2026. Namun berharap tahun 2026 dapat diterapkan kembali sebagai upaya mitigasi terhadap pemberantasan narkoba di Kepulauan King, disertai dukungan seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di daerah ini.
2: Untuk desa bersinar sendiri ada juknis yang memang jadi syarat untuk menentukan satu desa ataupun di Katong Dike ini dikenal dengan Ohoi. Ohoi itu ditentukan sebagai Ohoi bersinar ataupun desa bersinar tadi. Teman-teman di BNN akan melakukan itu, syarat-syarat itu akan dikirim ke sana. Jadi tidak semua desa-desa itu pastikan untuk desa bersinar, tidak. Ada data-data khusus yang jadi dasar untuk menentukan, salah satunya adalah desa yang dia berdekatan dengan laut, contoh untuk jadi syarat, karena diprediksikan atau dipikirkan juga bahwa laut itu jadi tempat untuk orang melakukan transaksi. Setelah sudah ada penetapan desa bersinar, ada kegiatan-kegiatan yang lebih fokus khusus untuk desa itu.
1: Reni Yoriaan menyatakan salah satu kriteria desa bersinar yakni berdekatan dengan laut. Di latar belakangi peluang besar transaksi narkoba terjadi di wilayah perairan, apalagi wilayah Kepulauan KI yang 80%-nya laut, perlunya sinergitas yang tinggi dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda di Kepulauan KI. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Hingga awal Agustus 2026, tambahan kuota yang diharapkan untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah belum juga terrealisasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalhan Uar, mengatakan, kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan masyarakat terutama di wilayah kepulauan.
3: Jadi sebetulnya BBM ini minyak tanah, dan ini setiap tahun kami lakukan itu, memohon kepada BPH Migas untuk bisa memberikan penambahan kuota lewat Pertamina untuk Maluku Tenggara. Kemarin kita meminta sebesar 100 KL. Sebetulnya itu yang kami butuhkan itu 200 KL, tetapi informasi yang didapat dari BPH Migas itu 100, tapi realisasinya kan belum ada. Jadi ini belum bisa menyelesaikan apa yang terjadi di masyarakat.
1: Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu dilakukan karena kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Elat di Pulau K Besar. Keterbatasan pasokan menyebabkan stok di pangkalan sering habis, sehingga masyarakat harus membeli minyak tanah dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah daerah khawatir persoalan serupa akan kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan bahan bakar biasanya meningkat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap usulan penambahan kuota yang telah diajukan dapat segera disetujui dan direalisasikan. Saudara

0: Keberadaan kapal penumpang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Selain mengangkut penumpang, kapal yang menjadi sarana distribusi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kepala PT Pelni Cabang Tual, Agus Herianta, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon Selasa pagi mengatakan, tingginya aktivitas angkutan muatan pada KM Labobar menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi kapal tidak hanya sebatas menghubungkan mobilitas masyarakat antar daerah, tetapi juga memastikan arus barang tetap berjalan menuju wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
1: Dua bulan terakhir ini, lonjakan penumpang KM Labobar khususnya ke wilayah barat itu mencapai 2.000 penumpang, bahkan lebih sampai ke 2.200. Dan tidak hanya mobilisasi penumpang, namun juga untuk angkutan muatan ini sangat berdampak sekali terhadap disparitas dan ketahanan pangan yang ada di Kota Tual.
0: Menurut Herianta, bagi daerah kepulauan seperti Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian besar distribusi barang masih mengandalkan jalur laut. Karena itu, keberlangsungan layanan pelayaran menjadi salah satu faktor pendukung ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Herianta mengatakan, kehadiran KM Sinabung selama masa docking KM Labobar juga bertujuan menjaga kelancaran distribusi barang dan logistik. Dengan tetap beroperasinya kapal pengganti, rantai pasok kebutuhan masyarakat diharapkan tidak mengalami gangguan. Ia berharap sinergi antara PT Pelni, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat untuk menjaga konektivitas wilayah kepulauan. Selain mendukung mobilitas masyarakat, konektivitas yang baik juga berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Saudara PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan membuka pendaftaran kegiatan kehitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan khitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Khitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan khitan bagi anak-anak mereka.
3: Jadi untuk khitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada khitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah khitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadi khitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
2: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan khitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan khitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Ya, sertifikat khitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan khitanan massa. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
2: Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat khitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan khitanan massal. Arsil berharap kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
0: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memastikan pembangunan gedung SMP baru di Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Proyek yang didanai melalui APBN tersebut kini memasuki tahap pengadaan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Adolof Pokar, mengatakan pembangunan mencakup ruang kelas baru, ruang guru, dan fasilitas toilet untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Menurutnya, penambahan gedung sangat dibutuhkan karena keterbatasan ruang belajar yang selama ini menghambat kegiatan pembelajaran. Adolof menjelaskan pelaksanaan pembangunan masih tertunda akibat proses ganti rugi tanaman di lokasi proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama panitia khusus LHP dan saat ini tengah diselesaikan.
4: Kalau ganti rugi tanaman memang itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan itu sementara dalam proses. Itu di rapat dengan komisi pansus LHP itu juga sudah disampaikan oleh yang perwakilan dari pemerintah lahan. Dan itu kita sudah sanggup untuk proses.
0: Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan administrasi dan pengadaan segera rampung agar pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat. Meski target penyelesaian sebelum tahun ajaran baru belum tercapai akibat keterlambatan pengadaan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru optimis proyek tersebut dapat segera direalisasikan setelah seluruh kendala administrasi terselesaikan. Saudara, Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Kepulauan Aru menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan pencanangan pada 7 Agustus 2026 sekaligus menjadi ajang sosialisasi teknis kepada para peserta. Kepala Dispora Kepulauan Aru David J. Laim mengatakan, perlombaan yang digelar meliputi lari maraton, gerak jalan indah, serta lomba kebersihan dan keindahan lingkungan. Lari maraton dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus disusul gerak jalan indah tingkat SD, SMP, SMA, organisasi, instansi, BUMN, dan masyarakat umum pada 12 dan 13 Agustus. Sementara lomba kebersihan lingkungan digelar bertepatan dengan peringatan HUT RI pada 17 Agustus.
5: Pencanangan seluruh kegiatan lomba rencananya akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Lomba yang nanti akan kita laksanakan adalah lomba lari maraton putra putri ya. Untuk putra 10 km sedangkan putri 5 km pada tanggal 11 Agustus. Yang kedua, lomba gerak jalan indah. Sedangkan untuk lomba kebersihan dan keindahan lingkungan tingkat RT akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi.
0: Laim menjelaskan, panitia telah melakukan sosialisasi melalui mobil or informasi keliling dan menggandeng media untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Para pemenang akan memperoleh piala, medali, dan uang pembinaan dengan penilaian dilakukan secara profesional oleh Dewan Juri Independen. Seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan kantor Bupati Kepulauan Aru. Pemerintah daerah berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat nasionalisme di Kabupaten Kepulauan Aru. Saudara, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar resmi melepas kontingen pramuka penggalang menuju ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu 2 Agustus. Keterlibatan Kuarcap KKT di Jamnas tahun ini merupakan momen bersejarah yang kembali terukir. Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuana, yang juga Ketua Kuarcap Pramuka KKT. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat dan penuh semangat, diawali dengan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran kontingen, laporan panitia mengenai kesiapan kontingen, pelepasan resmi serta penyerahan simbolis tunggul bendera pramuka. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan pelepasan ini menjadi langkah awal sebagai tanda pemberangkatan pramuka penggalang terbaik Tanimbar ke ajang perkemahan tingkat nasional. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan utama untuk mempererat persaudaraan antar pramuka se-Indonesia, menempa jiwa kemandirian, mengasah kapasitas kepemimpinan generasi muda, cetak sejarah baru bagi bumi Duan Lolat. Wakil Bupati menjelaskan kembalinya perwakilan pramuka Kepulauan Tanimbar di panggung Jambore Nasional merupakan catatan manis setelah beberapa dekade atau puluhan tahun absen. Momen di bumi perkemahan dan geraha wisata atau Buperta Cibubur nanti dipastikan akan menjadi pembuktian semangat dan potensi anak-anak daerah di kancah nasional. Saudara Rumah Pintar di Desa Mangkatian mendorong kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan kelas literasi ukulele. Pengembangan pendidikan di Desa Mangkatian melalui Rumah Pintar yang dibangun oleh Kepala Desa Mangkatian Linovik Refuto sampai saat ini masih digalakkan. Sejumlah pelajar SD dan SMP di Desa Mangkatian merasa terbantukan dengan adanya kelas literasi di Rumah Pintar. Seorang siswa kelas 2 pada SMP di Desa Mangkatian mengakui melalui kelas literasi komputer yang secara rutin dilaksanakan, dirinya sudah dapat mampu menguasai Microsoft Office Word. Salah seorang siswa SMP, Deborah Olavin Lawrence, mengatakan Rumah Pintar yang dibangun di Desa Mangkatian telah banyak mendorong kelas literasi seperti kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan ukulele. Kelas literasi komputer selalu rutin dijalankan. Selain belajar di sekolah, ada beberapa disiapkan juga di Rumah Pintar untuk anak-anak belajar.
6: Aku bersyukur karena selain belajar di sekolah, ada beberapa disiapkan Rumah Pintar untuk katom belajar dia. Ada kelas literasi tarian dan kelas literasi ukulele dan kelas literasi komputer dan bahasa Inggris.
7: Selain itu Ursula Gracia
0: Sementara itu Ursula Gracia Sainyakit, seorang tutor bahasa Inggris yang difasilitasi oleh kepala desa untuk mengajar para siswa di Rumah Pintar, mengatakan dirinya diminta oleh kepala desa untuk mengajar kurang lebih 150 siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.
8: Sebagai tutor bahasa Inggris di Rumah Pintar Nyomat ini atau Desa Mangkatian, saya dimintai oleh Bapak Kades Mangkatian untuk mengajar 100 siswa lebih dari Desa Mangkatian dengan harapan ilmu yang telah saya berikan ini dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan ke depannya.
0: Ursula juga telah membantu mengajar anak-anak di Desa Mangkatian kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun tidak setiap hari dirinya berada di Desa Mangkatian dan hanya berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Mangkatian sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Ursula berharap ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak di Mangkatian dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan lebih baik. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Dian. Halo Dian, selamat pagi. Halo Dian, selamat pagi.

0: Halo, Dian, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Dian. Halo. Dian, Anda mendengar suara saya? Halo, Dian, selamat pagi.
1: Iya, halo.
0: Iya, Dian, silakan laporan Anda.
1: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, pagi hingga dini hari didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga cerah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 14 knot atau mencapai hingga 26 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Laporan perakiran cuaca bersama Dian langsung dari Stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih, Dian.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yoel Dumatubun, mengatakan sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di daerah ini. Penetapan desa bersinar koba secara nasional, dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmas Gosu dan Petus Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuli Langkur Pendengaran. Baru saja disampaikan warta berita daerah dan tentunya informasi-informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan nantinya di pukul 9 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian warta berita nasional dan juga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar kembali hadir untuk Anda lewat Halo RRI. Tentunya nantinya Anda punya kesempatan pendengar untuk menyampaikan aspirasi Anda di line interaktif kami 0813-549-5875 pendengar. Sebagai informasi juga untuk Anda pendengar, nantinya di hari ini kita akan ikuti di pukul 10 ya seperti biasa program kerjasama RRI dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara lewat Maluku Tenggara Menyapa akan hadir pukul 10 dengan topik kecamatan jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah. Narasumber yang akan hadir nantinya dari Kecamatan Ki Kecil Barat Bapak Belselvan ya Kerti ya selaku camat Ki Kecil Barat nantinya akan dipandu oleh rekan kami Ibnu Rahareng. Untuk itu pendengar kesempatan itu Anda juga bisa bergabung nantinya ya lewatlah layanan interaktif kami pendengar. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, sukses dan semoga hari ini apa yang Anda rencanakan benar-benar dapat Anda laksanakan dengan tertanggung jawab. Persiapkan segala kebutuhan untuk menunjang tugas-tugas Anda di hari ini. Semoga semuanya juga bisa dijalankan dengan baik, dengan lancar. Jangan lupa untuk tetap tersenyum ya. Jangan mengawalinya dengan suasana hati yang betul-betul tidak menyenangkan. Oke, pendengar, kita hadir untuk Anda sajian musik dan informasi jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan hadir untuk Anda lewat Halo RRI. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Semangat pagi untuk Anda pagi hari ini yang sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya. Gimana suasana hatinya? Apakah menyenangkan? Sudah dipersiapkan sarapan, sudah dinikmati, dan pastinya Anda punya tenaga yang baik untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab Anda di hari ini. Semangat dan sukses untuk Anda pendengar. Kami masih terus menemani aktivitas Anda tentunya dengan berita dan informasi hiburan untuk Anda ya, menambah semangat Anda yang lagi pada tidur, padahal sudah waktunya Anda harus beraktivitas, sudah harus Anda beranjak ke kantor, sudah harusnya Anda ke sekolah, sudah harusnya Anda mengais rezeki di hari ini, namun lagi-lagi karena faktor ngantuk semalam begadang ya. Semangat untuk Anda, ayo bangun, persiapkan diri Anda dan raih kesuksesan Anda di hari ini. Pendengar, lewat musik dan informasi pagi ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, jelang penyampaian warta, kami hadir untuk Anda lewat Halo RRI ya. Bibi punya satu informasi terupdate untuk Anda ya, apalagi menyongsong 17 Agustus ya, info-info menarik. Ini terkait dengan Siti Dewi Sutan Asin ya, Paskibraka, pembawa baki pertama Indonesia. Nah pendengar, nama Siti Dewi Sutan Asin ini menjadi bagian penting dalam sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pembawa baki bendera pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946. Dilansir dari berbagai sumber, Siti Sutan Asin lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 5 Oktober 1926. Ia lebih akrab dipanggil Titik. Ayahnya Sutan Asin merupakan seorang dokter yang kemudian bertugas di Yogyakarta. Perpindahan tugas itu membuat Titik melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Ia pendengar, selain bersekolah, Siti yang akrab dipanggil Titik ini aktif sebagai relawan Palang Merah, kepanduan dan dapur umum. Pengalaman tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada 1946, Presiden Soekarno menegaskan Mayor Laut Hussein Mutahar, ia menyiapkan upacara peringatan kemerdekaan pertama. Mutahar kemudian memilih 5 pelajar sebagai cikal bakal pasukan pengibar bendera pusaka. Ia menunjuk 5 orang putra dan putri yang kebetulan sedang belajar di Yogyakarta yang dianggap mewakili pemuda dari seluruh Nusantara. Jumlah 5 pemuda yang dimaksudkan adalah simbol Pancasila. Saat itu, Titik yang dipercaya menjadi pembawa baki yang menerima bendera pusaka dari Presiden Soekarno. Peran itu dijalankannya pada upacara 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta. Penugasannya sebagai pembawa baki bendera pusaka ini menjadikan Titik bagian dari sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut juga menjadi cikal bakal tradisi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang terus berlangsung hingga kini. Setelah ibu kota kembali ke Jakarta pada tahun 1950, Titik disekolahkan orang tuanya ke negeri Belanda. Ia menekuni bidang ilmu keguruan dan pendidikan lantaran bercita-cita memajukan pendidikan Indonesia. Saat pulang ke tanah air, Titik bertemu dengan kakak kelasnya di sekolah, yakni Atmono Suryo. Setelah saling kenal, keduanya menikah dan tinggal di Amerika Serikat. Karena Atmono Suryo merupakan seorang diplomat dan duta besar RI di sejumlah negara. Titik wafat pada 20 Desember 2000, pembawa baki pertama Indonesia ini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Karet, Jakarta.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Satu informasi kembali kami update untuk Anda pendengar, masih kami kutip dari laman rri.co.id ya. Presiden FIFA Gianni Infantino ia kembali menyoroti sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menentang arah kebijakan organisasi tersebut. Sejumlah petinggi konfederasi disebut membentuk aliansi yang bertujuan mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah tersebut pendengar dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino memicu perdebatan di kalangan anggota. Konfederasi yang disebut dengan dalam laporan The Times tersebut antara lain UEFA, AFC, dan CONCACAF. Apabila tidak terjadi perubahan, aliansi tersebut dikabarkan tengah mengkaji sejumlah opsi. Salah satunya adalah menyelenggarakan kompetisi internasional baru yang dapat memicu alternatif Piala Dunia. Menurut The Times, gagasan mengenai turnamen internasional tersebut sebenarnya bukan hal baru. UEFA disebut telah membahas konsep kompetisi antar tim nasional tingkat dunia sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, laporan yang sama menyebut adanya wacana memboikot sejumlah rapat dan proses pengambilan keputusan di FIFA. Langkah tersebut pendengar dikabarkan menjadi bagian dari tekanan politik terhadap kepemimpinan organisasi sepak bola dunia itu. Di sisi lain, dukungan terhadap Infantino disebutkan mengalami penurunan. Laporan The Times juga menyebut hanya sebagian kecil asosiasi anggota FIFA yang secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinannya. Beberapa media Inggris lainnya juga melaporkan Asosiasi Sepak Bola Inggris dan Wales dikabarkan mulai menarik dukungan menjelang pemilihan presiden FIFA berikutnya. Namun hingga kini pendengar belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun kedua asosiasi tersebut yang mengkonfirmasi seluruh isi laporan tersebut. Sejumlah laporan bahkan menyebut adanya kemungkinan boikot terhadap Piala Dunia apabila kebijakan yang dipersoalkan tetap dijalankan. Selain itu muncul pula informasi mengenai opsi langkah hukum yang sedang dipertimbangkan oleh UEFA. Hingga berita ini disusun pendengar, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menanggapi laporan mengenai pembentukan aliansi, rencana turnamen tandingan maupun isi boikot tersebut. Dengan demikian, informasi yang beredar saat ini masih mengacu pada laporan sejumlah media internasional. Alhasil, belum dapat dipastikan sebagai keputusan resmi organisasi. Pendengar, kita akhiri sejarah musik dan informasi untuk menemani Anda. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kembali kami akan hadir untuk Anda lewat Halo RRI.

0: RRI. Hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Iya, pendengar, kita kembali berjumpa lewat Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan masih bersama saya Devi Kelmaskoso, ditemani rekan operator di meja putar dan rekan Peitu Sailolin. Pendengar, satu jam ke depan kami akan hadir untuk Anda, memberikan ruang bagi Anda pendengar yang mau menyampaikan aspirasi Anda pendengar. Sampaikan apa yang menjadi persoalan yang ada di sekeliling Anda, masalah-masalah pelayanan publik yang memang belum maksimal di Anda hadapi saat ini, atau kan mungkin masalah-masalah sosial, masalah pendidikan, masalah kesehatan, apapun persoalan pendengar bisa Anda sampaikan, dan tentunya itu akan kami follow up langsung di pihak-pihak yang berkaitan. 0813-549-5875. Kita awali kebersamaan kita pendengar Halo RRI pagi ini. Ada satu sajian manis dari Adis MS ya. Waduh, berkibarlah benderaku. Spesial untuk Anda, membakar semangat Anda menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual.
1: Radio Republik Indonesia Tual, pendengar masih bersama Anda pagi hari ini lewat Halo RRI. 11 menit berlalu ya, bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus bersama Anda pendengar 49 menit ke depan hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kesempatan bagi Anda, silakan pendengar yang mau menyampaikan keluhan, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di lingkungan tempat Anda tinggal, bahkan di tempat-tempat Anda bekerja, silakan line interaktif kami 081354958 75. Sekali lagi 081354958 75. Seperti sebelumnya juga ya, di hari Senin kemarin sempat yang dari KI Besar, Bapak Ferry ya, sempat menyampaikan keluhan terkait dengan kelangkaan minyak tanah yang kembali dikeluhkan warga Kecamatan Elat di Pulau Kei Besar ya. Keterbatasan pasokan di tingkat agen ini membuat masyarakat terpaksa membeli minyak tanah dengan harga lebih mahal di pasar. Nah, pendengar, untuk hasil follow up kami ketika ada keluhan dari masyarakat lebih khusus di Kei Besar ya, Bapak Ferry, kami sudah langsung follow up, teman-teman kami di pemberitaan sudah di follow up. Kami ajak Anda pendengar, kita dengarkan bersama apa yang menjadi hasil konfirmasi teman-teman kami terhadap persoalan yang keluhan yang disampaikan oleh Bapak Ferry. Kita ikuti bersama pendengar.
2: Kementerian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Kei Besar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan di kota Elat hanya terdapat dua pangkalan minyak tanah, namun kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter. Namun, ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Di Kei Besar itu kita punya dua pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di dua pangkalan ini, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di kota Elat khususnya. Selama ini memang agak sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati.
2: Berdasarkan pemantauan Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari langgur Pulau Kekecil kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan

0: menggantungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di Kei besar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Kei besar relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di kawasan kepulauan dapat terpenuhi.
1: Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, karena ada kelangkaan dan sering keluhan dari masyarakat untuk minyak tanah ini, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan permohonan penambahan kuota. Itu tahun ke tahun kami melaksanakan itu lewat Provinsi Maluku, lewat Dinas Sumber Daya Migas. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk penambahan kuota ini, tapi memang ya itu sampai saat ini juga belum mendapatkan kuota yang sesuai kami inginkan.
0: Neti menambahkan, Pemkab Maluku Tenggara sebelumnya mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter. Namun, informasi yang diterima pemerintah daerah menunjukkan tambahan yang kemungkinan diberikan hanya sekitar 100 kiloliter dan hingga kini belum terrealisasi. Sehingga kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak tanah yang masih sering dikeluhkan masyarakat, terutama di Kecamatan Elat dan sejumlah wilayah lain di Pulau Kei kecil. Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Ya pendengar, semoga apa yang menjadi keluhan Anda terkait dengan persoalan minyak tanah itu bisa menjawab ya, terkhusus untuk Bapak Ferry dan juga masyarakat di Kepulauan Kei dan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ya. Persoalan minyak tanah ini memang tidak bisa terselesaikan ya, selalu saja menjadi keluhan karena harga yang meningkat ya, tidak sesuai. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selain Bapak Ferry yang sudah ikut bergabung dan tentunya sudah kami follow up untuk persoalan minyak tanah, ada di luar sana tentunya kami tahu bahwa memang banyak persoalan yang Anda hadapi. Jangan sampai disimpan aja ya keluhannya. Ini ruang bagi Anda pendengar, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terkait dengan pelayanan di daerah kita ini pendengar Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Sampaikan aspirasi Anda di 0813-5495-875. Masih panjang kepersoalan kita pendengar hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan 17 menit bergeser dari pukul 7 kita punya kesempatan pendengar. Menanti Anda yang mau bergabung bersama kami, kembali kita nikmati sajian lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat,
1: Anda?
0: Pembangunan merata.
1: Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda.

0: berdegup kencang.
1: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar setia RRI dimanapun pernah memantau siaran kami. Pendengar saya Devi dan juga rekan Petu Sailoli di meja putar masih terus bersama Anda lewat Halo RRI pagi ini. Pendengar, 18 menit kebersamaan kita tersisa. Anda punya ruang untuk menyampaikan keluhan Anda di 081354 9 5875.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial.

wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: Mi Simpson, Any You. Sejak lagu ini pendengar mengakhiri kebersamaan kita lewat Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Halo RRI kembali hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

0: yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Estén antes de la escuela di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat suhadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Dan Jesse, cinta tak sengaja baru saja menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini, semakin menambah semangat Anda di tengah tugas dan tanggung jawab Anda pendengar. Masih terus kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda, dan untuk informasi kini terkait dengan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 5 Agustus 2026 pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 5 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Alia Susan, ia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut pendengar. Di wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Jambi, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Bengkulu, hujan dengan intensitas ringan. Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, berawan tebal, Bandang Lampung berkabut. Di wilayah Jawa, pendengar, Serang di Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang cerah berawan. Selanjutnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, pendengar, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal. Wilayah Kalimantan di Pontianak berawan tebal, Palangkaraya berawan, Banjarmasin cerah berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Samarinda udara kabur. Dan untuk wilayah Sulawesi di Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Dan terakhir di Maluku dan Maluku Utara pendengar, Ternate berawan tebal, Ambon berawan, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari dan Merauke udara kabur. Baik pendengar, kita masih bersama Anda 40 menit ke depan hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan kembali menghadirkan sajian lagu pilihan untuk Anda pendengar. Goodbye Felicia dan Stephanie Putri Bimbang.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.